Akaswani chuchanpu toina ngai ta ko Ebenezer D Pylian kwer te pan ahum thak teo phanala hi nitaklam dangale mini som lenga hongin to kitonin tangam ging kilomon se inangai sunjom non dengwa tunjau kampau phanala Elizabeth nyang nei hoile pol te pan phanala inangai khiding